Sesaat lagi, Anda akan menyimak siaran berbahasa Indonesia. Inilah Thanks Guys Indonesian Friday.

Semua. Halo, selamat sore teman-teman. Ini kita ketemu lagi sekarang bersama dengan Yesi Koktarani. Dan selamat datang di Thanks Guys Indonesian Friday atau TGIF. Dan selamat sore waktu Brisbane nih. Kalau teman-teman berada di manapun di dunia ini, selamat apa saja yang jelas. Kali ini kami memancarkan siaran TGIF ini atau Thanks Guys Indonesian Friday dari kawasan Kangaroo Point, Brisbane, Australia. Nah, teman-teman, di hari ini selama satu jam ke depan kira-kira setelah tadi kita mendengarkan Sia, salah satu penyanyi Australia dengan Snowman, nanti kita juga akan mendengarkan beberapa lagu yang lain. Dan yang terpenting adalah kita akan berdiskusi tentang topik yang juga menarik. Apalagi akhir-akhir ini kita akan rasakan bersama dan nampaknya akan sangat relevan kalau kita bisa berdiskusi soal ini. Nah, bersama saya, Yesi Koktarani, di balik panel siar ada Kak Gulam yang memungkinkan siaran TGIF ini mengudara. Nah, kalau teman-teman pendengar TGIF rasakan beberapa waktu lalu tuh cuaca agak kurang ini ya, seperti prediksi kita gitu. Apalagi di Brisbane, tempat saya tinggal, pernah tuh seminggu yang lalu tuh hujan sepanjang minggu. Tapi siang ini tuh panas banget. Kadang panas nanti tiba-tiba hujan gitu. Bahkan beberapa waktu yang lalu teman-teman juga mungkin mendengar di satu daerah di Indonesia, di kota Semarang, ada night carnival itu berbeda dengan yang lainnya karena ada banjir juga di tengah-tengah carnival. Lalu ada juga teman saya yang di Arab itu cerita setelah mereka hampir tidak pernah mendapatkan hujan, tiba-tiba akhir-akhir ini sering sekali mereka mengalami pengalaman yang seru karena hujan gitu. Jadi memang seru sih, tapi sebenarnya apa benar itu hanya sekedar sesuatu yang seru? Nah, hari ini kita akan banyak membahas soal fenomena ini dan kita nggak sendirian berdiskusinya, nanti akan bersama seseorang yang berpengalaman dengan topik itu. Siapa dia? Kita simpan dulu ya. Nah, setelah pesan juga lagu berikut, kita akan memulai nanti diskusinya soal yang lagi seru tadi yang saya ceritakan. Dan teman-teman jangan lupa kalau mau berpartisipasi bisa email kami di suaraindonesia.kld@gmail.com atau melalui siaran Instagram kami di @suaraindonesia.kld. Jadi pendengar sekalian, jangan kemana-mana, sambil bersantai minum teh atau melakukan aktivitas apapun, mari kita dengarkan sebuah lagu dari Krisye, Sabda Alam. Tetap di TGIF sampai pukul 4 sore nanti ya.

jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: masih di TGIF, Thanks Guys Indonesian Friday, siaran berbahasa Indonesia setiap hari Jumat yang dipancarkan secara global dari VOIB Radio yang berada di kawasan Kangaroo Point, Brisbane, Australia. Dan siaran ini juga bisa didengarkan on demand. Tinggal pendengar sekalian langsung lihat website-nya 4EB, kemudian klik bagian kanan, kiri bawah, nanti di situ ada global atau FM, teman-teman pilih yang global aja, atau kalau on demand bisa lihat di website-nya, akan ada siaran tundanya, kira-kira seperti itu ya. Dan kali ini masih bersama saya Yesika Oktarani dan juga ada Mas Kulam di balik mesin panel selaku panel operator. Dan tadi saya sudah di awal menyampaikan kita akan berbincang tentang isu yang terasa sekali nih akhir-akhir ini. Nah, siapakah beliau? Bersama saya sekarang ini sudah ada Kak Rion Salman. Halo Kak Rion.
1: Halo Mbak.
0: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, walaupun cuaca Brisbane lagi panas, iya, tapi harus tetap baik.
1: Benar-benar.
0: Nah, Kak Rio ini, Kak Rio jadinya deh. Kak Rion ini teman-teman salah satu meteorologis andal dari Indonesia, benar ya? Boleh dong diceritain sedikit Kak Rion itu apa yang akhirnya membuat bisa nyasar di Brisbane ini, dalam tanda kutip nyasar ya?
1: Okay.
0: Gimana tuh?
1: Iya. Halo pendengar semuanya, salam kenal. Pertama-tama terima kasih sudah diundang sama
0: terima
1: teman-teman.
0: Terima kasih sudah hadir loh.
1: Iya, ya. Terima kasih. Jadi singkatnya, saya itu, nama saya dulu Rion Sweb Salman, bisa dipanggil Rion, Rion Salman, ya. Biasa okay. Gitu. Kemudian balik ke Indonesia, sebenarnya saya kerjanya di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, okay, ya, BMKG. Kalau ada teman-teman yang biasa nengok perakiran cuaca atau gelombang laut saat berlayar dan lain-lain, okay, gitu okay. Ya. Dan singkat ceritanya juga saya tuh di sini sebagai mahasiswa master degree di University of Queensland.
0: Oh,
1: iya.
0: School apa kalau boleh tahu?
1: School of Environment, Faculty of Science, programnya Master of Geographic Information Science.
0: Oh, cool, yeah. Cool, menarik, menarik. Jadi relevan banget nih kalau kita diskusi soal topik hari ini. Nah, akhirnya. Jadi waktu di BMKG ini, kira-kira kalau boleh tahu sudah berapa lama nih menjadi meteorologis berarti?
1: Jadi di BMKG itu kan saya ikut di 2008 saya masuk di Akademi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
0: Ah, oke. Okay.
1: Atau sekarang tuh Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Bintaro. Kemudian lulusnya 2012. Nah, mulai 2012 itulah. Tapi dari kalau dibilang dari CPNS ya dari 2009. Jadi sekarang udah 10 15 tahun lebih.
0: Wow,
1: ya.
0: Wow, ngomongin cuaca terus gitu ya.
1: Iya.
0: Melihat
1: cuaca,
0: perkiraan gitu-gitu.
1: Ya.
0: Oh, baik-baik, menarik-menarik. Berarti kalau sekarang ini kegiatan di kampus selain belajar, apakah juga ada aktivitas lain yang mendukung pengalaman sebagai meteorologis nih, Karyan?
1: Iya. Kalau di program Geographic Information Science ini banyak terkait weather satellite.
0: Okay.
1: Kita belajar itu, Earth Observation.
0: Yeah.
1: Semester ini saya juga menjadi salah satu tutor di Earth Observation Science course.
0: Okay,
1: ya.
0: Okay.
1: Jadi ya membantu supervisor saya istilahnya gitu
0: untuk
1: ngajar.
0: Yeah. Plus menjadi pengalaman seru pastinya berbagi pengalaman juga dengan mahasiswa pasti internasional kan yang menjadi mahasiswa di situ. Oke, seru-seru. Nah, tadi saya sempat bahas sedikit di awal soal beberapa daerah yang mengalami anomali cuaca. Kalau menurut pandangan Karyon tuh gimana sih sebenarnya?
1: Iya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Indonesia dulu deh, kalau kita bicara dari sisi cuaca itu tuh sangat-sangat sensitif.
0: Iya.
1: Maksudnya sensitifnya bukan perasaannya.
0: Iya, bukan yang itu.
1: Tapi lebih sensitifnya karena dia tuh dinamis, jadi ada trigger dikit dia berubah.
0: Oh.
1: So itu diperparah dengan beberapa dekade ini dengan isu yang entah banyak orang yang percaya apa tidak, tapi ini sudah terjadi dan kita merasakannya, yaitu betul. Climate change.
0: Perubahan benar-benar. Iklim. Jadi memang kita merasakan, cuma memang ada beberapa orang yang masih menganggap itu sebagai konspirasi.
1: Iya,
0: iya kan?
1: Iya, banyak.
0: Banyak juga gitu. Dan berseliweran di banyak media, yes. terutama di sosial media sekarang, banyak informasi sana-sini tuh yang menurut saya beragam. Jadi kalau kita nggak begitu cermat dan bijak menyikapinya, yeah. kayaknya, oh ini benar nggak sih? Orang jadi bertanya-tanya soal itu, ya kan?
1: Iya. Yeah. Yeah.
0: Jadi kayaknya akan ada pertanyaan. Kalau saya pribadi sih, saya akan menanyakan apa benar sih climate change itu ada gitu ya. Nah kalau misalnya nanti kita harus cari tahu apakah yang disebut dengan climate change itu memang sih terjemahannya adalah perubahan iklim.
1: Betul.
0: Tapi yang seperti apa sih berubahnya?
1: Yep.
0: Apakah separah itu, apakah biasa aja, toh yang namanya perubahan itu kan sebuah keniscayaan gitu kan, ada orang yang bilang gitu juga.
1: Karena misalnya, energi itu kekal kan biasanya ya.
0: Betul. Karena
1: dari sisi sains.
0: Betul. Ya. Karena kalau misalnya nih kita diskusi dengan kakek nenek kita, orang tua kita, itu kita akan pasti akan mendapatkan fakta bahwa memang dulu begitu, sekarang begini, tapi bukannya memang seharusnya memang ada perubahan, ya nggak sih?
1: Dan itu wajar katanya.
0: Ya, betul sekali. Nah, ini yang nanti kita akan coba kulik lebih lanjut ya di segmen-segmen berikutnya. Jadi, siap. Teman-teman jangan lupa bahwa kalau misalnya mau berinteraksi dengan Kak Rion dan saya di sini untuk berdiskusi soal climate change lebih lanjut, bisa langsung kepoin Instagram suaraindonesia.kld @suaraindonesia.kld atau di email juga bisa suaraindonesia.kld@gmail.com. Jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi apakah benar sih, real sih climate change itu. Kita dengar setelah yang berikut ini.

Pergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan timur tengah, yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan

0: lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.
1: Station sponsor.
2: Halo pendengar Thanks Guys Indonesian Friday, masih bersama dengan saya Yesika Oktarani dan ada
3: Rion.
2: Kak Rion, betul sekali. Juga di balik panel ada Kak Gulam. Dan Kak Rion, tadi kita sudah diskusi sedikit nih soal betapa banyak perubahan-perubahan yang kita rasakan gitu. Sebenarnya climate change itu real ya? Ada. Gimana tuh kalau ditanya gitu?
3: Baik, iya. Saya berlandaskan dari sisi sains karena memang ya, karena kita harus bicara pakai data dan ini yang saya monitoring terus selama saya berdinas di Ambonnya karena kita implikasinya itu kan. Jadi kalau climate change itu sebenarnya lebih kepada perubahan iklim yang perubahannya itu dalam jangka panjang. So kenapa disebut climate change? Penyebab-penyebabnya sudah barang tentu pemanasan di muka bumi. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan adalah perubahan-perubahan yang nyata itu terjadi misalkan adanya cuaca ekstrim dengan frekuensi yang lebih frekuen ya daripada yang biasanya, kemudian merubah pula curah hujan yang harusnya mungkin harusnya pada tahun ini petani petani padi misalkan harus menanam padi pada periode bulan tertentu, tapi karena ada musim kemarau yang begitu panjang proses pertanian tidak dapat dilakukan, ada gagal panen. Itu bisa disebabkan karena panas yang berkepanjangan atau kekeringan dan juga hujan yang tidak berhenti-henti.
2: Jadi bahkan kalau saya belajar dari sisi budaya ya, dulu itu kalau di Jawa, saya dari Jawa, Kak Rion, itu orang bisa bilang Desember itu gede-gede nih sumber, tapi sekarang kayaknya like hampir sepanjang tahun bisa hujan.
3: Betul sekali. Apalagi di Indonesia.
2: Betul. Apakah itu hanya dirasakan di beberapa daerah atau secara global orang merasakan?
3: Okay. Karena implikasi dari jadi bumi memanas sama kayak saya kasih contoh ya. Kayak misalkan kita masuk dalam mobil atau kita ninggalin mobil di sinar matahari ya, itu kan pas kita masuk lagi itu kan pengap banget ya. Artinya panjang gelombang yang dipanas yang dipancarkan oleh matahari itu tidak kembali seluruhnya melewati mobil kita dan dia terpengap di dalam situ. Anggaplah itu atmosfer sudah terperangkap di dalam situ. Akhirnya lambat laun setelah era revolusi industri itu menyebabkan panas di bumi itu tambah hari tambah panas. Tambah hari maksudnya bukan dalam hitungan hari ya, kita bisa lihat mungkin sedikit-sedikit, tapi sampai saat ini dia meningkatnya tinggi sekali.
2: Kalau yang saintis mungkin mereka bisa mempelajari berapa kenaikannya
3: sekali. Betul sekali. Pada saat itu implikasinya apa? Perubahan ada terjadi di weather, cuaca. Artinya dampak ke suhu. Jadi suhu itu menjadi tidak normal, otomatis pembentukan cuaca di wilayah masing-masing, khususnya contohnya di Indonesia, pasti tidak normal. Ambon mungkin yang di bulan Juni, Juli, Agustus harus hujan. Tapi Jawa kan juga kan berbeda. Jawa itu kan Desember, Januari, Februari. Nah, ketika itu terjadi, konsentrasi perubahan itu terjadi dengan berbagai respon yang ada di saat itu. Itu yang menyebabkan kita sebutnya climate change karena ada perubahan di climate. Nanti dampaknya ada di sektor pertanian.
2: Pokoknya banyak lah
3: banyak
2: dampaknya.
3: Pasti arahnya ke sana. Pertanian pasti dampaknya ke ekonomi yang lain-lain.
2: Jelas. Tapi sebenarnya istilah climate change itu sebenarnya awalnya apakah baru-baru ini atau memang sebenarnya sudah ada dari dulu?
3: Kalau saya melihat dari kalau coba kita pelajari lagi dan memang dari beberapa literatur yang saya lakukan karena beberapa kali saya melakukan penelitian khususnya dampak kekeringan di Indonesia itu sebenarnya dari Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC itu sebenarnya sudah dibentuk dari tahun sekitar 1988.
2: Sudah cukup lama ya sebenarnya.
3: IPCC itu sebenarnya dibentuk untuk mewadahi research. Sebenarnya ini kan sudah ditemukan lama sebenarnya. Jadi perubahan suhu yang naik terus, kemudian konsentrasi dari karbon dioksida yang diukur dari satelitnya NOAA, itu juga terukur udah lama dan mereka udah berilis banyak paper. Nah, untuk mengakomodir ini supaya apa? Pemerintah daerah itu bisa membacanya dari sisi-sisi ekonomi, sosial, itu dibuat governmental panel itu on climate change itu dibuat agar mewadahi ini sebenarnya apa sih. Jadi kalau orang awam yang membaca paper itu kan sulit ya.
2: Iya, betul.
3: Dibuatlah itu. Jadi turunannya tuh report assessment yang mewadahi ternyata sudah sampai segini. Nah, itu mulai tuh dari tahun itu mulai berjalan terus.
2: Termasuk di Indonesia ya, mulai ada Indonesia. kebijakan-kebijakan
3: kayak misalkan ada namanya climate risk assessment. Sebelum kita membangun suatu gedung, suatu wilayah yang mungkin untuk development, kita harus lihat climate risk assessment-nya dulu. Itu udah mulai dan itu banyak di.
2: Baik. Kalau misalnya bicara penyebab, apakah ada andil kita yang menyebabkan perubahan iklim ini?
3: Ya, sudah barang tentu. Jadi kalau tadi saya balik lagi di cerita saya yang terkait mobil. Nah, mobil itu kan bersifat rumah kaca kan. Jadi kita tuh mengistilahkan gas-gas kayak karbon dioksida, metan, kemudian dan lain-lain itu sebagai gas rumah kaca kalau dalam bahasa Indonesia atau greenhouse gases.
2: Okay. Nah,
3: dia tuh terperangkap di atmosfer, kemudian dia menahan panas itu.
2: Okay.
3: Makanya pasti kegiatan kita di bumi pasti menyebabkan itu semakin bertambah.
2: Pokoknya kegiatan kita yang mengandung produksi gas itu berarti itu berkontribusi terhadap efek rumah kaca itu ya.
3: Efek rumah kaca itu. Jadi intinya tuh kayak atmosfer bumi itu bekerja sebagai selimut yang menahan panas lah. Karena ada gas-gas itu ya. Kita nggak lihat kasat mata, tapi panas itu nggak bisa lepas.
2: Wah, makin seru nih. Tapi kayaknya kita akan denger dulu lagu berikut. Akan ada yang menarik. Ada lagu-lagu yang menarik dan mungkin akan berhubungan juga dengan diskusi kita nanti ya, Karyon. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, tetap di TGIF. Setelah ini ada lagu Asmara Nusantara. Tetap di 4EB Radio.

Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah, yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia. Station sponsor.

0: Halo, masih bersama dengan Yesi Kokterani dan ada Kak Rion yang kita ajak diskusi seru-seru hari ini. Juga ada Kak Kulam di balik panel yang memungkinkan kita semua mendengar siaran kita hari ini. Nah, Kak Rion, tadi ya, kita udah diskusi banyak soal climate change ya. Nah, betul. Sebenarnya gimana sih sebenarnya, apakah kita itu bisa kayak mengukur gitu? Sebenarnya kondisi sekarang itu separah apa gitu? Atau gimana?
1: Ya, jadi kalau dari... Jadi gini, di IPCC, kenapa saya selalu berbicara IPCC? Karena dia merupakan lembaga...
0: Riset
1: gitu ya. Yang memang didirikan oleh World Meteorological Organization di bawah United Nations. Yang memang bergerak untuk merangkum semua paper-paper atau report-report dari seluruh dunia terkait climate change. Yeah, dan dampaknya tentunya. Yeah. Nah, IPCC itu merilis bahwa saat ini ya, bumi itu sudah memanas... kurang lebih saat ini itu sudah mencapai 1,2. Jadi kalau saya boleh buka dikit ya, saya
0: kalau lihat misalnya kita itu bisa ngecek itu nggak sih?
1: Oh iya, bisa dong.
0: Yeah.
1: Dan itu terbuka oleh umum. Jadi kalau ketik aja IPCC atau sekarang kan udah lebih canggih tuh, kalau bapak ibu yang udah malas lihat masuk website nih, tinggal open AI di Meta ataupun dimanapun gitu ya, IPCC now current concentration of mungkin dari karbon dioksida, mau pakai bahasa apapun, pasti
0: diarahkan ke situ,
1: langsung diarahkan ke situ. Karena saat ini tuh menurut dari National Oceanic and Atmospheric Agency di Amerika yang memang punya mandatory untuk mengukur ini, dia menyimpulkan global bumi ini memanas secara global itu sudah mencapai 1,2 derajat Celsius. Itu angka yang kecil ya. Wih, 1,2 angka kecil emang. Tapi ini sudah naik secara dramatik, sangat-sangat signifikan revolusi industri. Yang sangat ditakutkan adalah ketika kita melonjak 1,5. Makanya ada kata-kata bahwa kita harus menahan laju kenaikan suhu muka bumi ini tidak boleh lebih daripada 1,5.
0: Dan sekarang di
1: sekarang 1,2.
0: Wow.
1: Kan targetnya global kan harus di 2030. Itu kita harus menahan laju. Makanya banyak sekali adaptasi dan mitigasi yang harus kita lakukan.
0: Nah, kalau teman-teman di studio ini pasti bisa ngelihat Kak Rion itu sambil buka data teman-teman.
1: Di climate change, jadi kalau kita buka science.nasa.gov gitu ya, itu langsung diarahkan ke carbon dioxide Earth Indicator. Earth Indicator itu kita tuh saat ini pengukuran terakhir itu di Februari 2026 itu sudah 424.87 ppm, itu parts per million.
0: Artinya
1: suhu bumi ini sudah memanas dengan kategori itu, karena itu kan agak sedikit sains ya. Cuma maksudnya banyaknya karbon dioksida yang tertahan
0: di bumi,
1: sebagai
0: di atmosfer ini.
1: Itu dihitung oleh itu gitu. Dan bukan karbon dioksida aja, itu kan kita baru lihat dari ada metan, ada gas-gas lain itu yang
0: juga
1: yang memang berdampaknya signifikan.
0: Memperpanas.
1: Kalau itu di banyak kendaraan, tambah banyak kendaraan bermotor, kita bakar fossil fuel terus, ini akan naik terus.
0: Betul,
1: gitu.
0: Konsumsi daging sapi terus, ya kan?
1: Metan naik, iya. Iya, benar sekali itu.
0: Oke. Nah, berarti kira-kira dampaknya apa nih, Karyon, kalau kita ngomongin bumi yang semakin memanas?
1: Jadi dampaknya tadi saya bilang tuh, Mbak ya. Jadi kalau teman-teman sekarang pasti sudah merasakan. Misalkan kemarin di UK baru nembus 50 49 sekitar 40 sampai 49 derajat Celsius.
0: Kata teman saya yang lagi haji juga sekarang suhunya lagi panas banget. Ya,
1: kita 30 aja kita udah mau kalap-kalap ya.
0: Betul,
1: di Brisbane tuh kalau 32-35 kita udah aduh panas banget, panas mataharinya banget. Kayak ada 4 gitu ya.
0: Iya betul dan deket banget lagi.
1: Iya. Iya. Dan itu pasti dampaknya kalau secara global sih pasti kesehatan. Implikasinya apa? Misalkan faktor-faktor pembawa penyakit misalkan itu dia tak berkembang biaknya lebih masif.
0: Iya, iya, iya.
1: Gitu ya.
0: Iya. Dan bahkan kalau di Brisbane kayaknya di Australia mungkin ya secara umum kan harus sering cek skin cancer.
1: Iya, itu
0: karena
1: juga.
0: Karena eksposurnya yang panas.
1: Eksposurnya lebih
0: gitu.
1: Ya.
0: Oke,
1: ya.
0: oke.
1: Kemudian yang paling penting ketika dia bisa merubah cuaca global gitu ya. Kayak seperti El Nino, La Nina itu terjadinya lebih frequent. Kayak kemarin, tahun kemarin kan kita di Indonesia ditempa tropical cyclone misalkan.
0: Okay.
1: Di Sumatera. Yang harusnya tidak bisa terjadi gitu ya.
0: Iya. Gitu ya. Waduh.
1: Tahun lalu di Brisbane ada Alfred.
0: Betul-betul sekali. Nah. Oke. Kita agak ngeri sih dengernya, cuma ini memang sudah terjadi, jadi yang bisa kita lakukan nanti mungkin kita akan diskusi dikit sebelum nanti segmen terakhir tentang apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu ya Kak Rion.
1: Baik.
0: Nah tadi kalau kita udah dengarkan lagu slang seperti para koruptor, kita berikutnya akan dengarkan lagu yang seru juga. Jangan kemana-mana, tetap di TGIF.

0: teman-teman sekalian, masih di Thanks Guys Indonesian Friday. Barusan kita dengarkan lagu dari Gigi, Rindukan Damai. Kalau kita dengerin tadi yang disampaikan Kak Rion, ngeri, tapi juga memang gimana lagi, memang kita harus menghadapinya, betul nggak Kak Rion ya?
1: Betul sekali. Ya,
0: nah tentu tadi kita udah lihat dampaknya ke semuanya kan. Nah tentu kita nggak bisa hanya berpasrah, tentu ada yang harus kita lakukan. Menurut Kak Rion apa nih yang perlu kita lakukan dan bagaimana gitu? Apakah ada satu pihak yang dia bertanggung jawab atau gimana tuh?
1: Baik, jadi sebenarnya di dalam climate change itu juga dari IPCC itu membuat salah satu pencegahan.
0: Okay.
1: Jadi kalau di pencegahan ada namanya pencegahan, tapi di climate change kita lebih membicarakan terkait bagaimana kita bisa beradaptasi dan mitigasi diri kita. So kayak misalkan kalau adaptasi itu kan bagaimana kita bisa menyesuaikan diri ya. Karena ini udah terjadi.
0: Betul.
1: So kalau panas ya jangan pakai kaos yang tebal gitu ya. Maksudnya dalam artian bahwa itu bisa
0: mengadaptasi
1: diri kan. Kalau kamu pergi ke daerah ice yang dingin ya jangan nggak pakai yang tebal. Contoh seperti itu mengadaptasi.
0: Betul.
1: Jadi adaptasi bisa dilakukan misalkan kalau untuk penanggulangan banjir kayak reboisasi, penghijauan, yaitu hal-hal kecil yang secara tidak langsung bisa berdampak secara masif kalau dilakukan secara bersama-sama.
0: Yeah,
1: dan ini harus dilakukan secara struktural.
0: Terstruktur.
1: Maksudnya terstruktur gitu ya. Karena bantuan pemerintah, kemudian swasembada dari si, dalam artian bahwa masyarakat juga punya andil yang besar karena langsung merasakan. Kemudian mitigasi itu kayak seperti mengurangi. Jadi kalau kita mengurangi itu misalkan kita menggunakan energi terbarukan, misalkan EV. Even bahkan mungkin banyak orang juga yang memikirkan bahwa EV itu kan juga prosesnya di belahir itu kan menggunakan fuel juga karena proses membuat panel-panel dan lain-lain kan menggunakan. Tapi itu langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan.
0: Betul, kan? Betul. Untuk teman-teman yang belum paham EV, EV adalah electronic vehicle. Yang kalau di Australia sini sih sudah mulai banyak kita lihat ya.
1: Dan kan karena Australia ini kan salah satu ya, dia pakai transportasi massal paling banyak kan. Jadi itu bisa mengurangi. Apalagi transportasi massal itu di convert ke EV. So satu kali dia jalan bisa ngangkut banyak orang daripada cuma satu vehicle yang cuma satu orang.
0: Betul. Jadi semakin lebih efektif. Kalau di Indonesia sendiri gimana menurut Kak Rion, apakah sudah cukup?
1: Transjakarta itu kan dia udah mengarah ke sana, hanya memang
0: baby step ya mungkin.
1: Iya,
0: langkahnya udah mulai lah.
1: Iya, tapi udah ada. Dan NGO dari luar kan banyak membantu ya.
0: Baik. Nah kalau misalnya kita berbicara soal apa yang bisa kita lakukan, itu berarti tidak hanya pemerintah ya. Tugas terstruktur tadi siapa aja menurut Kak Rion yang harus melakukan sesuatu?
1: Jadi kalau menurut saya, karena di setiap lembaga pemerintahan itu sebenarnya sudah ada peraturan untuk misalkan di PUPR. Membangun rumah tuh sudah harus lihat risk assessment-nya.
0: Betul.
1: Risk assessment dari sisi klimatnya, dari sisi lingkungannya gitu ya. Tapi itu kan sampai saat ini juga, mohon maaf, itu belum jalan juga. Kemudian kita menghemat listrik itu kan memang hal yang hemat listrik paling kita perumah berapa sih?
0: Tapi
1: ketika kita bisa menghemat kan itu bisa memberikan dampak yang luar biasa.
0: Kemudian
1: menggunakan transportasi umum misalnya.
0: Iya, betul.
1: Tapi itu harus disediakan sama pemerintah mau nggak mau gitu kan.
0: Artinya semua harus bergerak ya.
1: Harusnya bergerak semua.
0: Dan di seluruh bagian bumi tidak hanya di Indonesia saja di Amerika saja, Cina saja gitu.
1: Oke. Betul sekali.
0: Baiklah, Kak Rion, terima kasih sekali loh hari ini kita berdiskusinya daging semua menurut saya. Jadi kita nggak usah kebawa soal ini tuh konspirasi atau enggak, tapi yang jelas memang sudah kita rasakan.
1: Betul.
0: Dan yang bisa kita lakukan ya mulai dari diri sendiri. Yuk kita melakukan sesuatu yang bisa mengadaptasi.
1: Betul.
0: Dan memitigasi.
1: Saya bisa berikan
0: satu ini,
1: Pak.
0: Silakan.
1: Jadi sebenarnya saya mau kasih tahu juga tantangan hari ini tuh bukan terkait apakah climate change itu nyata apa enggak gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi bagaimana kita bisa bersama-sama meresponnya karena ini udah terjadi.
0: Iya, betul. Jadi intinya how we responded well, betul sekali. Yes. Oke, baiklah Kak Aryan, sekali lagi terima kasih sudah hadir di TJIF hari ini, dan terima kasih Kak Gulam di balik panel yang sudah membantu kita siaran hari ini. Dan untuk teman-teman pendengar TJIF sekalian, mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat hari ini, dan mari kita mulai lakukan sesuatu dari hal yang paling nyata, paling kecil, tapi insya Allah memberikan dampak yang luar biasa. Jangan lupa teman-teman, ketemu lagi di TJIF minggu depan. Juga ada siaran Berbahasa Indonesia lainnya yang bisa disimak di hari Rabu pukul 4 sore di 98,1 FM. Sampai ketemu lagi. Dah, sampai ketemu lagi, Karyon.